Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain. Namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain. Maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam. Karena

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit, pria itu

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya.
1: Mantap.
2: Kirimlah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Santai siang di Prodway FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway FM.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cuaca di hari ini mendung-mendung, teman Pro 2 ya. Sekitaran Klademak biasanya kalau sudah mau mendekati jam 11, jam 12 tuh panasnya luar biasa. Tapi untuk pagi menjelang siang hari ini itu mendung dan anginnya lumayan kencang. Rama juga menyarankan buat teman Pro 2 yang akan berpergian menggunakan transportasi laut, harap hati-hati teman Pro 2 ya. Nah, untuk kamu yang bingung nih mau ngapain hari ini, gak ada salahnya sih teman Pro 2 supaya gak numpuk untuk pas nanti hari Natal kah, atau bahkan tahun baru ya kan. Mungkin boleh dekor atau mungkin merenovasi mulai dari sekarang, dicicil teman Pro 2 ya. Apalagi tempat tinggal ternyata bukan hanya sekedar tempat untuk pulang dan istirahat ya. Lingkungan di sekitar rumah ternyata dapat ikut membentuk kebiasaan, cara berinteraksi, bahkan cara seseorang memandang kehidupan. Ya, dan hal ini menjadi perhatian di mana dalam bidang geopsikologi yang melihat hubungan antara tempat seseorang tinggal dengan perilaku dan kepribadian. Nah, itu teman Pro 2 ya. Bahkan dikutip dari livability, karakter fisik sebuah tempat menjadi salah satu faktor yang paling mudah dirasakan. Iklim, pemandangan alam, kualitas udara, tingkat kebisingan hingga ketersediaan ruang terbuka dapat mempengaruhi pengalaman seseorang setiap harinya, teman Pro 2. Nah, jadi kalau Rama sih buat teman Pro 2 ya, untuk yang mungkin sudah punya tempat tinggal, ya maksimalkan itu teman Pro 2 ya. Selain karena harga tanah semakin mahal ya kan, mending manfaatkan yang ada aja teman Pro 2. Tinggal dibuat atau direnovasi senyaman, sekozi mungkin lah buat teman Pro 2 semua. Karena ya apapun itu pasti akan terlahir dari tempat tinggal kamu teman Pro 2. Prestasi, terus mungkin ide-ide cemerlang ya kan, inspirasi. Karena ya walaupun mungkin banyak waktu di luar, tapi setidaknya kamu akan kembali pulang ke rumah. Jadi rumah harus jadi tempat yang paling nyaman, yang paling cozy, yang paling bisa membuat kepribadian teman Pro 2 jadi jauh lebih baik. Yeah, yeah.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
0: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sampai di sini sudah untuk saya menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak. Rama pengen ucapin selamat hari Minggu buat teman Pro 2 semua, dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.

Selamat hari Minggu, balik lagi Grace menemani kalian di siang ini, di santai siang di pukul 11 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, tentunya dengan beragam informasi teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 di Santai Siang, pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya berbagi Pro 2 Hitlist buat menemani kalian di siang ini. By the way, kalau kalian lagi santai-santai siang ini atau lagi bingung mau cari makan siang apa, lagi dipikir-pikir sekarang atau lagi memasak untuk persiapan makan siang ya, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Yang baru pulang gereja juga selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. By the way, teman Pro 2 nih, buat kalian yang suka dengan Tayla, teman Pro 2, Tayla kembali merilis single terbarunya, judulnya Is It Love. Teman Pro 2, single terbarunya itu mencuri perhatian publik tentunya ya. Lagu-lagunya emang keren-keren sih, teman Pro 2 ya. Lagu itu juga berhasil menempati posisi pertama top 20 internasional ya, teman Pro 2. Dan di edisi sebelumnya, Is It Love ini berada di posisi keempat setelah berada selama 7 pekan di tangga lagu, teman Pro 2 ya. Memang kalau dari sisi musikalitas sendiri, Is It Love ini memadukan ritme Afropop, teman Pro 2, dengan sentuhan R&B-nya juga ada. Terus ya, kalau bukan Tayla tidak mungkin ya dance-nya dengan dance-dance yang energik gitu, teman Pro 2. Perpaduan ini juga menghadirkan warna musik yang khas yang jadi identitas Tayla di kancah musik global, teman Pro 2. Dan lagu ini juga mengangkat tema emosional mengenai keraguan, kerentanan, dan juga kejujuran dalam menjalani hubungan asmara, teman Pro 2. Jadi pesan ini juga lebih memperkuat video musiknya yang disutradari Aaron Moreno dengan konsep visualnya yang digagas langsung oleh penyanyinya si Tayla, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, masih menemani kalian di 96,7 ya, di cuaca kota Sorong yang kembali mendung ini teman Pro 2 ya. Sebentar-sebentar mendung, sebentar-sebentar panas ya. Tapi tidak mengurangi kebahagiaan kalian, sukacita kalian di hari Minggu ini, di hari weekend ini. By the way, teman Pro 2, sambil menemani kalian juga Roni Palulia nih yang baru resmi merilis single terbarunya, judulnya tuh Februari. Dari tanggal 7 Agustus dia baru rilis ya teman Pro 2, baru 2 hari kemarin ya. Dan lagu ini jadi single kedua dari album penuh keduanya setelah sebelumnya membuka babak baru melalui Walls Akhir Zaman teman Pro 2. Jadi karya terbaru dari Roni ini teman Pro 2 menghadirkan sisi yang lebih hangat, romantis dan juga personal ya dalam bercerita tentang cinta. Lagi-lagi Roni menulis lagu tentang cinta ya teman Pro 2. Tapi memang kayaknya kalau lagu Indonesia tentang cinta itu lebih hits ya dibanding atau lagu-lagu yang agak rada-rada galau, melo-melo dikit gitu ya. Itu cepat sekali banyak yang dengar teman Pro 2. Dan juga kehangatan dari cerita di lagu ini juga tidak terlepas dari proses kreatif dalam penggarapan lagu. Single Februari ini ditulis Roni Parulian bersama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo. Dengan Petra Sihombing juga dia bertindak sebagai produser musik nih teman Pro 2. Jadi kalau dari liriknya sendiri, Februari ini merekam berbagai fase dalam sebuah hubungan, mulai dari keberanian membuka hati sampai dengan momen-momen sederhana memberikan bunga pertama kepada pasangannya. Wow. Jadi pemilihan Februari ini juga sebagai single kedua ya dilakukan untuk memperlihatkan sisi lain dari album terbaru si Roni teman Pro 2 setelah mengeksplorasi musikalitas melalui lagunya Walls Akhir Zaman. Album mendatang akan menghadirkan kisah yang lebih intim, hangat, dan juga penuh harapan.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang di pukul 12:05 waktu Indonesia Timur. Jam makan siang nih teman Pro 2 ya, jangan lupa makan siang. Kalau masih bingung makan apa, mendingan kan pergi sudah jalan terus lihat apa yang mungkin buka ya hari Minggu ini, warung-warung atau entah di perjalanan kalian ya, atau sudah siapkan makan siang, baru mau makan di pantai juga asik sekali ya teman Pro 2. Biasa makan siang terus di pinggir pantai tuh cocok, nasi kuning juga ya teman Pro 2, di cuaca yang memang tidak panas tapi mendung juga, tapi tidak berarti hujan ya teman Pro 2, mendung belum tentu hujan. Jadi ini juga bisa jadi apa ya, jadi tempat atau hari rekreasi kalian ke pantai bersama dengan keluarga sambil menikmati makan siang kalian di siang ini ya, entah nasi kuning pakai mie terus pakai ikan pedis juga enak ya teman Pro 2, pakai sambal, pakai ketimun ya, nasi kuning lengkap lah ya, sambil menikmati hari Minggu kalian di pantai. Dan tentunya Grace menemani kalian dengan berbagai informasi, dengan musik ya tentunya teman Pro 2, sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang mungkin lagi santai-santai atau lagi di jalan nih teman Pro 2, terus mau request lagu untuk menemani perjalanan kalian, lagu yang kalian lagi suka, boleh banget teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Wewe, kau perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
3: Ih, kok nih? Jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
2: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
3: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
2: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
3: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
2: Oke, terima kasih.
3: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
8: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
9: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 ini buat kalian yang mungkin masih bingung mau makan apa atau mau makan siang apa, masak apa siang ini. Kali ini Grace punya ya beberapa menu nih ya buat kalian teman Pro 2. Tongseng sapi atau tongseng sapi ini juga memang salah satu hidangan khas Nusantara ya, yang memang punya cita rasa yang gurih, manis dan pastinya kaya rempah-rempah. Ya teman Pro 2, tongseng sapi dipadukan dengan irisan kubis dan tomat segar pastinya kasih keseimbangan rasa sekaligus juga menambah tekstur di hidangan ya, di tongseng sapinya sendiri teman Pro 2. Karena memang kubis itu kan dia kasih sensasi renyah dengan manis alami. Sementara kalau tomat pastinya kasih sedikit rasa asam ya, yang pasti menyegarkan dan kuah tongsengnya itu lebih nikmat gitu teman Pro 2 kalau ditambahkan irisan tomat ya. Dengan bahan-bahan yang memang juga mudah kita temukan ya. Mungkin kalau tong bilang, "Aih, masak tongseng sapi tapi ini kan bukan hari raya begitu ya. Ini bukan lagi ada hari raya Lebaran kah atau Natal kah atau hari raya yang lain ya teman Pro 2. Tapi ini juga bisa kalian nikmati jadi makan siang kalian ya teman Pro 2. Ya sekali-sekali mumpung awal bulan ya masaknya tongseng sapi teman Pro 2. Iya, resepnya juga sederhana ya teman Pro 2, resep tongseng sapi kuah santan kental dengan tomat, kubis dan juga kecap manis. Pastinya bahan utamanya daging sapi, terus ada kubis yang diiris kasar, tomat merah juga yang dipotong-potong ya. Jadi 6 atau 8 bagian lah terserah kalian. Kalau mau pedes, pedis ya bisa 5 sampai 10 cabai rawit atau sesuai selera, mau lebih juga bisa ya, 2 batang daun bawang, kemudian kaldu rebusan sapi, santannya jangan lupa dan minyak gorengnya juga cukup sedikit ya teman Pro 2. Ya kalian tinggal masak olahan sapi kalian dan selamat menikmati daging sapi tongseng ya, yang pastinya enak menggugah selera teman Pro 2 ya.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Iya, teman berdua, kalau tadi ada tongseng sapi ya, kali ini ada tumis kangkung. Ini sudah jadi makanan hari-hari kita ya, makanan sayur yang paling disukai di masyarakat Indonesia ya. Ini menu rumahan favorit karena memang juga praktis dan pastinya juga bergizi dan cocok dipadukan dengan berbagai lauk, teman berdua. Kandung kangkung ya. Kangkung sendiri mengandung banyak serat, vitamin A, vitamin C, zat besi juga ada, bahkan antioksidan pun ada ya, teman berdua, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tentunya dengan bumbu-bumbu sederhana ini yang mudah kita temukan di dapur, tumis kangkung pastinya bisa disajikan dengan sebagai hidangan yang lezat ya, untuk makan siang kita di siang ini. Makan malam pun bisa, teman bro dua ya. Tapi memang warga Indonesia ini pecinta kangkung sih, kalau menurut saya ya, teman pro 2. Soalnya anak-anak juga pada suka, mendingan memilih sayur kangkung ya daripada sayur-sayur lain. Biasanya anak-anak pada gitu, teman pro 2. Ini kalau kalian mau lebih mewah lagi kangkung kalian ya, kan bisa pakai ya biasa kangkung, bawang putih, bawang merah, cabai merah atau cabai keriting diiris-iris serong buat menghiasi kampungnya kangkung ya. Terus pakai cabai rawit ya, sesuai selera mau pedis atau tidak. Pakai tomat dipotong-potong. Terus pakai saus tiram, kecap manis, garam, kaldu bubuk, lada. Dan pastinya tambahkan sedikit air. Terus ditumis bumbu-bumbu yang tadi pakai minyak goreng, teman pro 2. Ini juga untuk mewarnai cita rasa kangkung kalian, teman pro 2 ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh ya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
5: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
5: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 menemani kalian di 96,7 ya, di informasi olahraga pukul 13.18 waktu Indonesia Timur. Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tahun ini. Melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko itu mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden 2026. Perannya menjaga permainan Persebaya tetap hidup. Bagi Rivera, penghargaan tersebut memiliki arti sendiri. Ia bangga karena target pribadi dan tim Persebaya berhasil tercapai pada tahun ini. Rivera tidak larut dalam penghargaan individu yang diraihnya. Ia menilai gelar tersebut berkat kerja keras seluruh rekan setim sepanjang turnamen. Mantan pemain Madura United itu tidak ingin perjalanan Persebaya berhenti setelah meraih trofi di Bali. Ia menilai banyak pekerjaan menanti sebelum Superliga di 2026-2027 dimulai.

0: teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Ya, teman Pro 2, Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea 3-0 atas AC Milan. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Sabtu 8 Agustus 2026. The Blues langsung mencoba menekan pertahanan Milan sejak awal pertandingan. Marco Palestra bergerak maju dari sisi kiri, sementara Pedro Neto menjalankan peran serupa dari kanan. Chelsea hampir membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui Joao Pedro. Ia mengejar bola terobosan tetapi Lorenzo Torriani cepat keluar dan berhasil mengamankan bola. Pada menit ke-25, Milan mendapat peluang setelah sepak pojok Chelsea berhasil dibuang. Bola jatuh ke Cristian Comotto yang melepas tendangan voli tetapi berhasil diblok Moises Caicedo. Chelsea akhirnya memecahkan kebuntutan pada menit 45 plus 2 lewat gol Joao Pedro. Dia menyambut sepak pojok Moises Caicedo dengan sundulan yang mengarah ke gawang Rossoneri. Memasuki babak kedua, Milan langsung melakukan 7 pergantian pemain. Sementara itu Chelsea tidak melakukan pergantian. Chelsea langsung menggenapkan keunggulan 2-0 hanya semenit setelah babak kedua dimulai. Pedro kembali mencetak gol setelah menyambut umpan silang dari Pedro Neto. Pada menit ke-49, Chelsea kembali memperlebar jarak menjadi 3-0 lewat gol Moises Caicedo yang melepaskan first time dari sepak pojok dan mengirim bola ke gawang yang tak mampu dibendung Lorenzo Torriani. Marco Palestra hampir mencetak gol pada menit ke-63 setelah menerima umpan silang Giovanni Quenda. Namun penyelesaiannya hanya mengenai sisi luar gawang. Sesekali Milan bisa menciptakan peluang namun tidak membahayakan gawang Robert Sanchez. Akhirnya The Blues menutup laga dengan skor 3-0 lewat 2 gol dari Pedro dan 1 gol dari Moise. Anak asuhan Xabi Alonso tersebut kembali meraih kemenangan di pramusim setelah kalah dari Spurs dan Juventus sebelumnya. Sementara itu, Milan harus puas dengan kekalahan jelang dimulainya Liga Italia 2 pekan lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, masih di info olahraga teman Pro 2 ya, Chef de Mission tim Indonesia Todu Tua Pasaribu telah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga target. Langkah visitasi tersebut bertujuan memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang Asian Games 2026. Tim CDM merilis laporan perkembangan persiapan kontingen nasional di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Proses identifikasi kebutuhan logistik dilakukan melalui dialog dengan pengurus, pelatih, serta ofisial cabang olahraga. Chef de Mission Tim Indonesia, Todu Tua Pasaribu menegaskan komitmen pendampingan kepada seluruh kontingen nasional. Bantuan tersebut mencakup penanganan keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan khusus para atlet di Jepang. Todu Tua menilai bahwa pemetaan masalah sejak dini dapat meminimalkan potensi kendala sebelum rombongan berangkat. Faktor non-teknis kerap menjadi pemicu penting yang menentukan performa puncak olahragawan serta saat pertandingan berlangsung. Ia meninjau secara langsung pemusatan latihan nasional cabang angkat besi sebagai tumpuan perolehan medali. Peninjauan tersebut memberikan tingkat optimisme tinggi terhadap peluang raihan prestasi atlet pada arena kejuaraan. Sekretaris Jenderal Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Joko Pramono menyambut kunjungan CDM tersebut. Koordinasi yang erat antara pengurus cabang olahraga dan pimpinan kontingen dianggap krusial menjelang pertandingan. Todu Tua menjelaskan bahwa tim Advance sudah berada di Nagoya untuk melakukan persiapan teknis lapangan. Langkah antisipasi tersebut berfokus pada kesiapan arena pertandingan, rute transportasi, serta akomodasi atlet Indonesia. Ia merencanakan agenda pertemuan lanjutan dengan seluruh cabang olahraga menjelang waktu keberangkatan pada bulan Agustus. Kegiatan Tim Indonesia Day juga akan digelar sebagai sarana sosialisasi jajaran atlet kepada publik.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ya, teman Pro 2 kali ini ada George Martin yang memimpin dominasi Aprilia setelah memenangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik. Ai Ogura dan Marco Bezzecchi melengkapi podium, sementara Ducati gagal menempati pembalapnya di tiga besar. Martin memulai pembalapan sprint dari pole position di sirkuit Silverstone pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan laporan dari MotoGP.com, pembalap Spanyol itu sukses mempertahankan posisi terdepan selepas start dan memimpin balapan sepanjang 10 lap. Ogura menjadi pesaing terdekat Martin sejak awal, sementara Fabio Di Giantonio berada di posisi ketiga. Di Agantonio mencoba menyalip Ogura di tikungan farm pada lap kedua, tetapi melebar dan kehilangan posisinya. Kesempatan tersebut membuat Ogura kembali mengamankan posisi kedua, sedangkan Martin mulai memperlebar jarak. Juara dunia 2024 itu kemudian melaju tanpa tekanan hingga melewati garis finish untuk memenangkan sprint ketiganya musim ini. Sementara itu, Bezzecchi sempat berada di belakang setelah lap pertama sebelum perlahan memperbaiki posisinya. Ia menyalip Marc Marquez di Maggots pada lap ke-6, kemudian melewati Di Giantonio di Kopse. Manuver tersebut membawa Bezzecchi ke posisi ketiga, langsung memastikan seluruh podium ditempati pembalap Aprilia. Ogura pun kembali meraih podium dan memperkuat persaingannya dengan Martin dalam klasemen kejuaraan. Di sisi lain, teman Pro 2, Ducati justru menjalani sprint yang mengecewakan dengan Alex Marquez sebagai pembalap terbaik di posisi keempat. Alex finish hampir 3 detik dari podium, sedangkan Marc Marquez mengalami masalah cengkeraman ban belakang. Masalah tersebut membuat Marc kehilangan sejumlah posisi pada lap-lap terakhir dan hanya mengamankan 1 poin di posisi ke-9. Pedro Acosta, Joan Mir, serta Franco Morbidelli berhasil melewati pembalap Ducati tersebut menjelang finish. Marc hanya berjarak 0,027 detik dari posisi terakhir yang masih mendapatkan poin ketiga melintasi garis finish. Hasil itu membuat Marc tertinggal 29 poin dari Martin dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Martin kini memperlebar keunggulannya menjadi 17 poin atas Ogura di puncak klasemen. Bezzecchi menempati posisi ketiga dengan selisih 27 poin, sedangkan Di Giantonio berada di urutan kelima.

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2, saatnya berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang pukul 14.08 waktu Indonesia Timur. Dengan cuaca di kota Sorong yang masih mendung nih ya teman Pro 2. Ya, dari beberapa hari kemarin juga lumayan ya mendung-mendung, tapi tidak hujan juga ya. Mendung-mendung terus terlama, panas, terus kembali mendung lagi. Ya, semoga cuaca yang begini kalian tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan kita ya teman Pro 2. Semangat ini tentunya dihayati melalui berbagai cara, salah satunya dengan menyaksikan berbagai film yang bertema sejarah dan juga perjuangan bangsa teman Pro 2. Jadi dari industri perfilman Indonesia sudah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, bahkan masyarakat dalam perjuangan teman Pro 2. Beragam film tidak hanya menyajikan cerita menarik, tapi pastinya juga mengajak kita ya para penonton ini memahami nilai-nilai pengorbanan, persatuan, dan pastinya nasionalisme teman Pro 2. Jadi buat kalian yang aduh tanggal 17 Agustus setelah upacara saya mau bikin apa nih ya, ini mungkin ada beberapa tontonan yang bisa kalian tonton teman Pro 2, film-film yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 nantinya, untuk kalian juga menghayati kembali para perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita teman Pro 2. Pertama ada film Jenderal Sudirman, itu di tahun 2015 teman Pro 2. Kalau film ini mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat beliau memimpin perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda kedua. Kemudian buat kalian yang mungkin penasaran dengan Kadet 1947, itu juga ada filmnya ya, dan ini sudah dirilis dari tahun 2021 teman Pro 2. Tentu saja terinspirasi dari kisah nyata, dan film ini juga menceritakan keberanian para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia untuk menjalankan misi berbahaya, yaitu serangan udara terhadap markas Belanda sebagai balasan atas agresi militer Belanda pertama. Kemudian buat kalian wanita-wanita muda Indonesia ya, buat kalian yang ingin menonton film perjuangan salah seorang pahlawan wanita ya, Kartini. Film ini sudah dirilis dari 2017. Film ini film biografi ya teman Pro 2. Tentu saja mengisahkan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini teman Pro 2 ya, untuk memperjuangkan hak pendidikan dan juga kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Kemudian ada juga film dari Soekarno ya teman Pro 2, presiden pertama kita, film garapan dari Hanung Bramantyo yang menampilkan perjalanan hidup Soekarno menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tahun 2015 juga masih ada film Battle of Surabaya teman Pro 2, tapi ini film animasi ya yang latarnya itu pertempuran Surabaya, jadi salah satu peristiwa penting mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya, Sintan.
3: Eh, Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
4: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita.
4: Dan gitu loh, Intan, sana kita duduk.
5: Iya, udahlah.
3: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun kan ya?
5: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Iya, teman pro 2, kita ke K-pop ya, dunia K-pop teman pro 2. Yeonghun The Boys yang resmi bergabung dengan Namu Actors setelah menandatangani kontrak eksklusifnya bersama agensi tersebut ya, teman pro 2. Dan pengumuman mengenai kepindahan dari agensi Yeonghun ini sudah disampaikan dari Namu Actors di hari Jumat 7 Agustus 2026, teman pro 2. Jadi Namu Actors ini menyambut Yeonghun sebagai artis dengan potensi besar dan juga kemampuan yang dinilai bisa terus berkembang. Dan agensi juga berkomitmen kasih dukungan maksimal nih supaya Yeonghun ini bisa menunjukkan pesona dan juga bakat aktingnya secara optimal, teman bro 2. Selain mendukung karir aktingnya, Namu Actors juga memastikan tetap memberi dukungan terhadap aktivitas Yeonghun bersama dengan The Boys ya, teman bro 2. Agensi juga tentunya mereka berupaya untuk mendukung interaksi Yeonghun dengan para penggemarnya yang selama ini memberikan perhatian buat dirinya, teman pro 2. Jadi dari pihak agensi juga menyatakan akan mendampingi langkah baru dari Yeonghun ini, teman pro 2, sekaligus berbagai momen yang dijalani bersama dengan The Boys. Dan nantinya dari agensi juga berharap para penggemar akan terus kasih perhatian dan pastinya dukungan buat beragam aktivitas yang akan dilakukan oleh Yeonghun di masa yang akan datang, teman pro 2. Ternyata teman pro 2, selain Yeonghun ya teman pro 2, Namu Actors juga menaungi Roh Jong-ui, kemudian ada Kang Ki-yong, ada Kim Jae-un teman pro 2, dan ada juga Jang Gyuri yang sebelumnya mereka juga anggota Fromis 9 ya teman pro 2. Jadi sekarang berkembangnya si Yeonghun ini menambah daftar artis yang menjalani aktivitas acting bersama dengan Namu Actors.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

K-pop Idol Red Velvet resmi kembali menyapa para penggemarnya dengan formasi lengkap setelah lebih dari 2 tahun dinantikan nih teman Pro 2. Melalui album mini mereka Velvet Summer, jadi mereka kembali memeriahkan musim panas lewat pendekatan musikal yang berbeda dari biasanya nih teman Pro 2 ya. Red Velvet yang kini memilih untuk menampilkan sisi musim panasnya yang jauh lebih santai dan pastinya lembut, berbeda dari konsep-konsep energik di masa lalu ya teman Pro 2. Anggota Red Velvet ada Joy yang mengungkapkan bahwa konsep ini mencerminkan kematangan grup yang kini telah menginjak usia 12 tahun loh mereka berkarya teman Pro 2. Dan album ini menghadirkan 5 track lagu ya yang memadukan beragam genre. Ada bossa nova, reggae, dance pop juga ada teman Pro 2. Sampai dengan unsur klasik nih dan juga akustik ada nih. Lagu utama mereka bertajuk Surfing Boy yang menggabungkan alunan gitar bossa nova dan juga ada irama reggae santai dibalut sentuhan ritme house modernnya teman Pro 2. Jadi lagu-lagu terdahulu kayak Red Velvet itu meledak dengan warna-warna cerah ya. Tapi kali ini Surfing Boy justru menyajikan suasana musim panas yang lebih tenang dan pastinya berkesan mendalam teman Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, masih di si 96,7 teman Pro 2 ya, Jackie Chan yang sudah lama identik dengan film aksi yang tentunya berkualitas tinggi ya teman Pro 2, dipadukan dengan seni bela diri, akrobatik dan juga komedi. Jadi selama puluhan tahun, aktor asal Hong Kong ini teman Pro 2 berhasil membangun reputasi sebagai salah satu bintang film paling berpengaruh di dunia. Dari dedikasi, kerja keras dan pastinya keberaniannya juga melakukan adegan berbahaya tanpa pemeran pengganti teman Pro 2. Jadikan si Jackie Chan ini sebagai legenda hidup di industri perfilman internasional. Jadi teman Pro 2, Jackie Chan ini lahir di Hong Kong 7 April 1954 dengan kondisi ekonomi keluarganya saat itu sangat sederhana ya. Bahkan kedua orang tuanya harus meminjam uang untuk membayar biaya persalinan waktu dia mau lahir teman Pro 2. Tapi berusia 7 tahun, Jackie Chan ini didaftarkan ke China Drama Academy, sebuah sekolah opera Peking yang terkenal dengan disiplin yang cukup tinggi teman Pro 2. Jadi selama 10 tahun ia menjalani pelatihan intensif dalam seni bela diri, akrobatik, acting dan juga menyanyi teman Pro 2. Dari pendidikan itulah yang menjadi fondasi untuk Jackie Chan untuk membentuk kemampuan artistiknya sekaligus juga fisiknya sampai mampu tampil sebagai salah satu aktor laga terbaik dunia. Jadi setelah dia lulus dari akademi di usianya yang ke-17 tahun, Jackie ini menghadapi tantangan baru. Popularitas opera Peking ini mulai menurun sehingga pastinya banyak lulusan yang beralih bekerja di industri perfilman Hong Kong sebagai stuntman teman Pro 2. Jackie pun memilih jalur yang sama. Akhirnya berkat dia punya keberanian dan pastinya kemampuannya juga, ia dapat dengan cepat dikenali sebagai stuntman yang berbakat dan juga tanpa rasa takut teman Pro 2. Tentunya perjalanan hidup dari Jackie Chan ini jadi bukti teman Pro 2 ya, kalau kerja keras, disiplin dan pastinya kita punya keberanian bisa mengantarkan kita ya meraih kesuksesan global teman Pro 2. Berawal dari seorang anak yang berlatih keras di sekolah opera Peking sampai akhirnya menjadi penerima Oscar kehormatan, Jackie Chan yang sudah meninggalkan warisan besar bagi dunia perfilman.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saja berbagi info lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Info pertama Teman Pro 2, sebanyak 45 unit alat dan mesin pertanian bantuan aspirasi anggota Komisi 4 DPR RI Robert Jopi Kardinal SAB melalui Kementerian Pertanian disalurkan kepada kelompok tani di Kota Sorong. Bantuan tersebut terdiri atas 11 unit mesin pompa air dan 34 unit hand sprayer yang diberikan kepada kelompok tani penerima manfaat. Penyerahan langsung berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sorong pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari perjuangan Robert Jopi Kardinal dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya para petani, melalui program pemerintah pusat. Robert mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi petani, terutama dalam mendukung aktivitas budaya dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Sorong. Ia meminta kelompok tani penerima manfaat memanfaatkan seluruh bantuan sesuai peruntukannya serta menjaga dan merawat alsintan tersebut dengan baik. Menurutnya juga bantuan pemerintah harus memberikan manfaat jangka panjang dan tidak hanya digunakan oleh kelompok tertentu. Robert juga melihat Kota Sorong masih memiliki potensi pengembangan sektor pertanian, karena itu dukungan sarana produksi dan peralatan pertanian dinilai penting untuk membantu petani mengoptimalkan lahan yang tersedia.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ya, teman Pro 2, pelaksanaan Polwan Run 2026 Polda Papua Barat Daya berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, diawali dengan doa bersama sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon kelancaran dan keselamatan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, kegiatan Polwan Run 2026 dibuka secara simbolis oleh Ibu Asuh Polwan Polda Papua Barat Daya, Nyonya Lauri Adi Latuheru, bersama Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Fernando Sanchez Napitupulu SIK. Suasana semakin meriah dengan kehadiran sejumlah peserta yang mengenakan berbagai kostum unik dan menarik sehingga menambah semarak serta menjadi daya tarik tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan. Maksud pelaksanaan Polwan Run 2026 adalah sebagai sarana untuk memperingati dan memeriahkan kegiatan Polwan, sekaligus membangun semangat kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas antara Polri, TNI, Bayangkari, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat melalui olahraga, mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat, menciptakan suasana yang positif dan humanis, serta meningkatkan citra Polri yang dekat, terbuka, dan hadir di tengah masyarakat. Dengan mengusung semangat kebersamaan dan hidup sehat, kegiatan Polwan Run 2026 berlangsung dengan penuh antusiasme, aman, tertib, dan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh PJU Polda Papua Barat Daya, Bayangkari Polda Papua Barat Daya, serta seluruh peserta Polwan Fun Run 2026 yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, hingga masyarakat umum, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya, teman Pro 2, sosialisasi 4 pilar MPR RI menjadi ruang bagi anggota MPR RI untuk menyerap aspirasi para guru, khususnya terkait penguatan kembali pendidikan moral Pancasila di sekolah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss Bell pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 diikuti anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal bersama anggota MPR RI lainnya diantaranya Toha dan Agung Gunanjar Sudarsa. Dalam kegiatan tersebut, Agung Gunanjar Sudarsa menyampaikan materi mengenai Pancasila, sementara Robert Jopi Kardinal membawakan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kehadiran anggota MPR dari berbagai daerah pemilihan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaring aspirasi masyarakat. Robert mengatakan forum tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan materi 4 pilar, tetapi juga menggali berbagai masukan dari para guru yang nantinya dapat dibawa menjadi bahan pembahasan di tingkat MPR RI. Salah satu aspirasi yang cukup banyak disampaikan para guru adalah perlunya pengenalan kembali pendidikan moral Pancasila secara lebih fokus kepada peserta didik. Menurutnya, penguatan pendidikan moral dan karakter semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial oleh generasi muda. Robert menilai derasnya arus informasi digital juga membawa tantangan bagi pembentukan karakter anak-anak mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, hingga berbagai informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Ia menjelaskan guru memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Karena itu, para guru dilibatkan agar dapat berdiskusi langsung dengan anggota MPR sekaligus memperoleh bahan yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, lanjut Robert, akan menjadi bahan untuk dikaji di MPR RI dan dapat diteruskan kepada komisi terkait maupun pemerintah melalui lembaga yang memiliki kewenangan. Selain penguatan PMP, para guru juga menyampaikan persoalan lain yang ditemui di lingkungan pendidikan, salah satunya terkait kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya teman Pro 2, seperti biasa ya di hari Minggu sore pukul 4 waktu Indonesia Timur atau pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, karena kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Ada top 20 nasional dan juga top 20 internasional teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Sabar ya, kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 2019, Sal Priadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Syaleh dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

Mla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di

0: Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @Pro 2 FM JKT ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Pro 2, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
2: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: 3 Our Top 3 This Week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Saya Tika menemani suasana sore kamu kembali ya. Seperti kemarin di jam 18 sampai 24.00 ya. Setelah tadi kita baru saja mengikuti siaran berjaringan nasional Top 20 nasional dan internasional ya, yang dihadirkan setiap hari Minggu pukul 16 sampai dengan pukul 18. Jadi 2 jam ya, 1 jamnya nasional, 1 jamnya mancanegara atau internasional teman Pradua ya. Oke, kamu sudah mendengarkan tadi chart ampuh dari urutan ke-20 sampai urutan pertama, lagu mana aja yang masuk nih, baik Indonesia maupun mancanegara ya. Dan sekarang sudah pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saya Tika menemani kamu dan saya baru call ya, teman Pradua. Seperti biasanya ya, sore hari ini cuaca cerah sekali di Minggu sore. Waduh, bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa dikasih cuaca yang bagus ya. Yang olahraga bisa puas olahraganya karena cuacanya bagus ya. Dan yang pastinya rame juga arus lalu lintas, jadi hati-hati selalu di jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Ingat besok hari Senin semuanya sudah harus kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Oke teman Pradua, seperti biasa di pukul 18 kami selalu menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Serong dan sekitarnya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatu katiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

Iya, saya ingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat bahwa azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.26 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi saya akan hadirkan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, Satgas yang bertugas mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pengen langsung aja saya hadirkan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat pastinya selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

Untuk kaum muslimin dan muslimat, tentunya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang bernuansa islami di ruang dengar teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, ya, yang pastinya sudah pukul 19.07 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di sore ceria sampai tuntas di pukul 20 malam nanti, ya. Nah, di pukul 19, ya, Senin sampai dengan Minggu, kami selalu menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Jadi berbagai penyanyi dari Indonesia Timur, dari Maluku, Papua, NTT, Sulawesi, kami hadirkan di lagu-lagu Indonesia Timur di malam hari ini, setiap harinya, ya, setiap malam jam 19.00 atau jam 7 malam. Semoga terhibur selalu, ya, teman Pro 2. Sekali lagi selamat malam saya ucapkan untuk teman Pro 2 dimanapun berada, yang ada di kota maupun kabupaten, bahkan dimana saja dapat mendengarkan siaran Pro 2 FM. Kamu yang lagi di rumah, atau kamu yang lagi on the way, yang lagi nongkrong, yang lagi dimana aja deh pokoknya, atau yang lagi lembur, ya. Selamat malam semua, semoga terhibur selalu pastinya. Dan terima kasih sudah memilih Pro 2 FM sebagai radio informasi dan hiburan terkini. Selamat mendengarkan, ya, lagu-lagu dari Indonesia Timur. Semoga menjadi hiburan yang pas untuk teman Pro 2.

0: Iya, sebenarnya enak ya kita dengar lagu-lagu dari Indonesia Timur, musiknya itu selalu bikin kita jadi semangat ya. Apalagi lagu-lagu yang memang pas kita suka gitu ya. Yang tinggal di Indonesia Timur, di Papua pasti suka sama lagunya. Ya jangankan orang yang tinggal di Indonesia Timur, yang dari luar Indonesia Timur aja, mereka denger langsung suka gitu ya. Saya lihat di komentar-komentar di media sosial gitu ya. Kalau misalnya ada lagu Indonesia Timur yang lewat, terus mereka di situ komentar, ini lagu judulnya apa, enak sekali ya. Iyalah, lagunya itu kalau yang slow itu selalu bikin baper, ya kan. Terus kalau lagu yang ngebeat itu selalu ngebeat itu selalu bikin kita pengen dengar lagi dan kayaknya musiknya itu selalu bikin kita jadi kepengen bergerak, bikin gerakan-gerakan sendiri untuk bergoyang, ya kan. Nah teman berdua, saya akan balik lagi ya, jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
11: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Halo, jadi terkirim buat yang lagi on the way ya, Mbak Indar, selamat malam ya. Terima kasih, lagi monitor Pro 2, lagi on the way ke Kabupaten ya, bersama yang ada semuanya deh, yang lagi rame di on the way ya, lagi rame di mobil, selamat malam aja ya. Oke, gimana nih suasana yang rame ya pastinya ya. Kalau di daerah Kilo sih selalu macet ya, daerah Kilo lah pokoknya. Kalau malam minggu, minggu malam itu tetap ya. Padahal besok ini udah hari kerja ya. Mas Ardi, terima kasih Mas Ardi yang ada di Korem ya. Selamat malam ya. Ini lagunya sudah diputarkan ya. Terima kasih sudah chat ke Pro 2 FM, lagi monitor. Semoga terhibur selalu. Yang lagi on the way deh, saya kasihkan lagu ini ya. Ini lagunya memang lagu anak-anak Sorong asli ya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun
5: sebagai
4: Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

kapiak terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

Teman Produa, saya masih menemani teman Produa di malam ini dengan menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Produa. Selamat malam dulu, saya menyapa buat yang lagi on the way. Terima kasih selalu setia ya. Sampai di jam 8 malam saya menemani teman Produa di lagu-lagu Indonesia Timur ya. Silakan yang mau request 0821-991-47873 masih punya waktu kok ya. Karena sampai di jam 8 malam nanti setiap harinya Senin sampai dengan Minggu, setiap hari kita bakalan putar lagu-lagu dari Indonesia Timur di jam 19 malam ya, selama sejam. Jadi boleh request, boleh salam-salam, silahkan ya. Saya tunggu di 0821-991-47873. Sampai di jam 8 malam kita udah masuk nih di info-info terkini, di informasi-informasi malam tentunya bersama saya Tika Audia yang menemani teman Radua di malam ini.

Masih mengadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, teman Radua, ya. Enak ya mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Pokoknya setiap harinya saya bakal putar dari jam 19 sampai dengan jam 20. Jadi selama sejam ya, Senin sampai dengan Minggu, teman Radua, ya. Karena memang musik Indonesia Timur itu dia punya kombinasi yang sangat kena di telinga para pendengarnya ya. Bukan cuma soal selera, ada beberapa karakter musikal yang membuatnya itu terasa enak aja gitu, bikin badan otomatis ikut bergerak juga ya, teman Radua, ya. Ya, karena memang ritmenya kuat dan konsisten, kemudian vokalnya juga kita dengar tuh energik sekali, ya kan. Kemudian melodinya tuh relatif sederhana, tapi ngena di hati. Ada campuran popnya, ada campuran reggae-nya, kemudian ada gitar akustiknya juga dan unsur musik lokal. Jadi rasanya itu bisa sekaligus santai, hangat, dan cocok buat bikin badan jadi ikut bergerak ya, teman Radua, ya. Oke, okay. Kemudian warna bahasa dan logatnya itu khas sekali ya. Jadi ada bahasa Melayu Ambon, ada bahasa Kupang, ada Papuanya juga ada. Ragam lokalnya itu memberi kayak ayunan tersendiri ketika dinyanyikan, teman Radua, ya. Jadi wajar aja kalau sampai mendunia lagunya seperti Tabula Bale yang sempat viralnya itu luar biasa, teman Radua, ya. Saya bakal balik lagi untuk menemani teman Radua, ya. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di 96,7 teman terbaik kamu, ya. Ada beberapa lagu yang masih saya hadirkan sampai tuntas nanti di jam 20 malam.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

coba rasakan. Teman Radua, saat malam, saya kembali menyapa teman Radua di malam ini pastinya ya. Dan kalau tadi kita di sore ceria, sekarang kita udah di jaga malam karena sudah pukul 20:09 saat ini waktu Indonesia Timur. Harusnya kita sudah hadir dengan informasi-informasi malam. Nah, untuk itu saya akan hadir dengan informasi-informasi malam saya ya. Ya, untuk teman Pro 2 mungkin yang punya info-info menarik atau ada informasi terkini yang mau dibagikan untuk Pro 2 malam ini, boleh langsung aja di 0821-9914-7873 ya. Bersama saya malam ini yang menemani teman Pro 2 ya, boleh langsung dibagikan ke sini. Nanti saya bagikan ke teman-teman Pro 2. Mungkin kamu malam ini lagi di satu tempat atau di pusat-pusat keramaian, ingin melaporkan langsung ya. Kalau kita bilangnya roast ya, report on the spot, langsung aja ke sini ya. Mungkin ada info-info terkini yang ada di kota maupun kabupaten. Selamat malam untuk semuanya. Saya punya beberapa informasi terkini yang akan saya bagikan. Tentunya saya selalu ambil infonya dari info terkini dan terpercaya. Lagi kalau bukan dari rri.co.id ya, baik lokal maupun nasional, bakal saya bagikan malam ini ya untuk teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih buat yang masih setia ya, dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong. Saya Tika Audia menemani teman Pro 2 di malam ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Kok kemana?
7: Kafe yuk.
6: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Code Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau

Teman Pro 2, ya. Aduh, ini sudah mendekati tanggal 17 Agustus ya. Persiapan kamu seperti apa ini Teman Pro 2 menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini ya. Yang pastinya kita lihat ya, merah putih sudah di mana-mana, di mana momen peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini kita tahu selalu membawa angin segar ya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta kreator lokal di berbagai daerah pastinya Teman Pro 2 ya. Tidak sekedar menjual bendera, kain konvensional, tren perayaan HUT RI tahun ini mendorong lonjakan permintaan produk dekorasi ramah lingkungan dan pernak-pernik custom bernuansa kearifan lokal ya. Nah ini melansir dari ulasan ekonomi kreatif laman Cuan Halal, pergeseran tren dekorasi kemerdekaan ini semakin mengarah pada pemanfaatan bahan daur ulang dan juga ornamen melalui seni tinggi. Jadi peluang bisnis musiman menjelang 17 Agustus pun tidak lagi didominasi oleh pedagang bendera tirai di pinggiran jalan, melainkan sudah merambah ke penyedia jasa desain visual panggung hingga pembuatan souvenir kearifan lokal nih Teman Pro 2 ya. Nah, sebagaimana disorot dalam tayangan inspirasi UMKM di kanal YouTube resmi Kemenparekraf ya. Itu kan Kemenparekraf ya. Tingkat pemesanan hiasan custom ini bahkan telah melonjak sejak beberapa pekan sebelumnya ya Teman Pro 2 ya. Sebelum Agustus maksudnya. Jadi kreativitas warga dalam mengolah bahan lokal seperti bambu dan kain perca ini menjadi nilai jual utama yang paling dicari oleh panitia perayaan di tingkat RT RW maupun instansi swasta Teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga persiapannya seperti itu ya. Jadi gimana supaya bisa menyambut Hari Kemerdekaan ini dengan penuh semangat pejuang ya. Dan ya pastinya sebagai anak muda, mana ini ya semangat kamu. Generasi muda ini yang harus maju ke depan, memperlihatkan persiapan dan semangatnya menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-81. Jadi usia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini ke-81 ya di tahun 2026 sama dengan nanti di bulan September ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 juga. Dan kita banyak momen nantinya ya akan diperingati ya. Menjelang itu pastilah semuanya udah tahu, menjelang Hari Radio ada aja ya kegiatan, ada aja perayaan yang bakal kita hadirkan untuk pendengar-pendengar setia RRI atau Radio Republik Indonesia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Teman Produas, sudah pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Tepat di pukul 21 seperti biasa di hari Minggu kita akan bergabung bersama Produa Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indi ya. Setiap minggu malam pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat malam ini ya untuk teman Produa yang masih enjoy, yang masih menikmati suasana hari Minggu di rumah teman. Ingat ya, besok hari Senin. Saya harus pulang ya, udah hampir jam 9 karena besok harus kerja, yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja pastinya ya. Jadi harus pulang ke rumah, istirahat, mempersiapkan segala sesuatunya kayak seragam ya. Kemudian pekerjaan rumah yang sempat dibawa pulang, pekerjaan kantor yang sempat dibawa pulang ke rumah diperiksa lagi karena harus dibawa balik ke tempat kerja ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, begitu pun dengan adik-adik pelajar, diperiksa kembali. Siapa tahu ada pekerjaan rumah yang belum dikerjakan ya, mungkin kamu lupa karena banyak main, mungkin main game atau main sama teman di rumah teman sampai lupa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jangan sampai hal ini terjadi, sering terjadi ya, karena tidak bagus juga efeknya ya. Jadi kalau misalnya siang kan bisa kamu lihat-lihat dulu, kalau misalnya malam kamu mau main game atau mabar sama teman ya dilihat dulu siang. Saya ada PR tidak ya, dibuat dulu ya. Apalagi ini baru masuk sekolah, jadi tunjukkan bahwa kamu adalah siswa yang pintar, siswa yang berprestasi sehingga bisa memberikan yang terbaik sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk guru, juga untuk orang tua pastinya ya. Oke, selamat malam dan tentunya selamat bersantai bersama keluarga ya. Besok pastinya hari Senin, jadi malam ini cerita-cerita dulu sambil tunggu waktu istirahat ya. Mungkin sudah makan malam juga bersama keluarga ya. Besok hari Senin sudah harus kembali beraktivitas seperti biasanya, jadi harus bangun pagi. Pastikan malam ini kamu tidak begadang, kamu tidur lebih awal ya, baik para pekerja maupun para pelajar ya. Karena besok tuh hari Senin ya, hari dimana kita harus pagi-pagi sekali sudah ada di tempat kerja. Jangan sampai terlambat ya. Apalagi ini menjelang 17 Agustus. Wah, Senin depan kita udah di tanggal 17, jadi persiapannya sudah harus matang nih dari sekarang. Iya, mungkin besok mau dibicarakan bersama teman-teman di kantor, atau besok adik-adik pelajar mau bicarakan dengan guru atau OSIS-nya. Besok kita nanti ada kegiatan apa nih di tanggal 17 Agustus, menjelang 17 Agustus. Keren ya. Oke, bisa komen-komen ya. Nanti setelah ini saya baca setelah jam 10. Setelah Indonesia Pro Indi di jam 9 malam, jam 10 saya bakal baca komen-komen apa ke menjelang 17-an kayak gitu. Ya, kamu sebagai generasi muda, persiapan kamu seperti apa? Nah, ini dia ya. Oke, mudah-mudahan aja ya ya bisa lebih karena momen peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini kan selalu membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM serta kreator lokal di berbagai daerah juga. Kamu yang belum beli bendera, ayo beli dan pasang di kendaraan kamu, baik roda 2 maupun roda 4. Di tanggal 1 Agustus itu di rumah-rumah sudah harus naikkan bendera semuanya ya. Jadi mari kita menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan Republik Indonesia hingga di tahun ini, di tahun 2026 ini sudah di usia ke-81 tahun.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Siaran Pro 2 selanjutnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti siaran Berjaringa Nasional Indonesia Pro Indi.
1: Menyesuaikan jadwal masing-masing.

0: Asing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Sophia, salah satu member Ketsi untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. HypeX Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas, sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1 ribu orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Pro 2, kembali lagi bersama saya pastinya setelah tadi kita baru saja mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indi yang diadakan setiap minggu malam ya pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya pastinya sudah pukul 22 lebih 7 menit saat ini dan kita sudah di cerita penutup malam. Ada beberapa cerita-cerita inspirasi yang akan saya hadirkan nih untuk teman Pro 2 ya. Dan ini juga bisa menjadi motivasi pasti ya untuk teman Pro 2 ya. Sampai di jam 23 atau jam 11 malam nanti saya akan hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Pro 2. Selamat malam sekali lagi, saya Tika yang bertugas mengucapkan untuk teman Pro 2 selamat beristirahat jika teman Pro 2 ingin beristirahat ya, atau masih mengerjakan tugas-tugas karena besok mungkin ada presentasi atau mungkin ada yang harus disiapkan karena besok ada rapat penting seperti itu ya. Kalau untuk adik-adik pelajar jam segini sudah harus tidur, jangan main game terus. Besok hari Senin kan baru aja naik kelas, baru aja masuk sebagai murid baru, jadi tunjukkan bahwa kamu adalah murid yang berprestasi ya, harus itu ya. Untuk kamu yang masih di luar rumah, apalagi besok mungkin kerja atau sekolah ya, kembali saya ingatkan waktu sudah pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan balik nanti di cerita penutup malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Sayang, handphone kamu mana?
9: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
8: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
9: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
8: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
9: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
8: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
9: Apa itu?
8: Air.
9: Cabut dulu colokannya. Aduh.
8: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
9: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
8: Ih kalikan nol semua sebelah sama kamu.
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
10: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam. Produser FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Kebetulan Roh 2, saya punya beberapa cerita pendek yang penuh inspirasi, yang sederhana tetapi punya pesan mendalam. Tentunya di cerita penutup malam kita malam ini.

ada satu cerita pendek ya, yang mana cerita ini benar-benar menginspirasi. Judulnya Langkah Kecil Yang Tak Pernah Sia-Sia. Teman berdua, setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, sebut saja namanya Raka, dia sudah berjalan menyusuri jalan kecil menuju sekolah. Seragamnya sederhana, sepatunya sudah mulai usang, dan tas yang dia gunakan adalah tas lama milik kakaknya. Raka bukan anak yang paling pintar di kelas. Nilainya sering biasa saja. Namun ada satu hal yang tidak pernah dia lakukan, yaitu menyerah. Suatu hari gurunya mengembalikan hasil ujian matematika. Nilai Raka hanya 45, teman berdua. Beberapa teman menertawakannya. Mereka berkata, percuma belajar kalau nilainya tetap segitu. Raka hanya diam. Dia menunduk melihat kertas ujiannya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Sepulang sekolah, dia tidak langsung bermain. Dia duduk di bawah pohon mangga di depan rumah dan membuka kembali buku matematikanya. Kemudian dia mengulang soal yang salah. Satu soal, dua soal, tiga soal. Ada yang dia mengerti, ada pula yang membuatnya hampir menyerah. Namun ketika malam tiba, ibunya berkata, "Sudah, Nak, istirahatlah. Kamu sudah cukup berusaha." Raka hanya tersenyum. "Besok aku coba lagi, Bu." Teman berdua, hari demi hari berlalu, nilainya perlahan berubah. Yang tadinya 45 menjadi 55. 55 menjadi 68, kemudian 75. Beberapa bulan kemudian tibalah ujian akhir. Ketika hasilnya dibagikan, Raka menatap kertas di tangannya dengan mata berkaca-kaca. Nilainya menjadi 92. Dia bukan hanya mendapatkan nilai tinggi, tapi dia memenangkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu keyakinan bahwa dirinya mampu. Gurunya menghampirinya dan berkata, "Raka, tahukah kamu mengapa ibu bangga?" Raka menggeleng. "Tidak tahu, Bu. Bukan karena nilai 92 itu. Ibu bangga karena ketika kamu gagal, kamu memilih untuk mencoba lagi." Raka hanya bisa tersenyum. Hari itu dia memahami satu hal, yaitu kesuksesan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Terkadang kesuksesan hanya dimulai dari keberanian untuk bangkit dan mencoba, mencoba, dan mencoba lagi. Mungkin hari ini kita merasa tertinggal, teman berdua. Mungkin usaha kita belum membuahkan hasil. Mungkin orang lain menertawakan mimpi kita. Tetapi jangan sampai berhenti. Karena selama kita masih mau melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sebenarnya sedang mendekati tujuan. Makanya teman berdua, jangan pernah takut untuk berjalan pelan. Tapi tidak masalah jika langkah kamu kecil, yang penting jangan pernah berhenti. Terus berusaha.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman berdua, kita masih di cerita penutup malam ya. Di balik cerita penutup malam, memang apa ya, cerita yang saya bagikan memang ada makna yang bisa kita ambil ya, yang tentunya bisa menjadi motivasi untuk kita juga ya. Ada pelajaran di balik itu semuanya, di balik cerita-cerita ya, cerita-cerita pendek yang sering saya bagikan di malam hari kalau saya dinas malam.

seperti cerita yang satu ini atau cerita pendek yang satu ini, teman Perdua, di mana ada seorang pemuda miskin yang berjalan kaki setiap hari untuk bekerja. Sepatunya sudah robek dan membuat kakinya itu sering sakit. Suatu hari dia mengeluh, "Mengapa hidupku begitu sulit? Aku hampir menyerah dengan hidupku yang sering mengalami kesulitan seperti ini." Dia terus berjalan, dan di perjalanan dia melihat seorang pria yang tidak memiliki kaki sedang tersenyum sambil mendorong kursi rodanya. Pemuda itu kemudian terdiam. Dia melihat kembali sepatunya dan berkata, "Ternyata selama ini aku terlalu sibuk melihat apa yang tidak kumiliki, sampai lupa bersyukur atas apa yang masih kumiliki." Sejak hari itu, teman Pradua, masalahnya belum langsung hilang, tetapi cara pandangnya mulai berubah. Dan terkadang perubahan hidup memang dimulai dari perubahan cara kita melihat hidup, ya. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita pendek tersebut adalah bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna. Bersyukur berarti kita belajar melihat bahwa masih ada alasan untuk kita terus melangkah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

teman-teman Madu masih di Jaga Malam, tentunya di segmennya cerita penutup malam ya. Sudah semakin malam dan semakin larut aja. Saya menemani teman Radua, sudah pukul 22:48 menit waktu Indonesia Timur, teman Radua. Semakin malam semakin larut ya, dimana jam juga sudah menunjukkan pukul 22:49 menit saat ini. Dan yang pastinya hanya suara detak jam ya. Dan juga kendaraan yang terdengar dari kejauhan malam ini. Ya, pastinya saya punya cerita, satu cerita yang mana ada pesan moral di balik cerita ini ya. Ada kaitannya dengan malam yang semakin larut ya. Di mana ada seorang pemuda yang bernama Ardi. Ya, yang karena semua orang rumah tuh sudah tidur tapi dia masih terjaga. Nah, di hadapannya itu terdapat beberapa lembar kertas yang penuh coretan. Sebuah lampu kecil menerangi meja belajarnya. Kemudian matanya terlihat sangat lelah, tetapi tangannya masih menggenggam pena, teman Radua. Ada yang hilang. Hari itu Ardi kembali gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Untuk ketiga kalinya, dia menatap hasil ujian yang tergeletak di atas meja. Sepertinya aku memang tidak cukup pintar. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Kemudian tanpa sadar, air matanya jatuh. Dari luar jendela, langit tampak gelap. Tidak ada bintang yang terlihat. Seolah malam pun ikut memahami kesedihan yang dirasakan oleh Ardi. Ardi kemudian berdiri dan membuka jendela. Angin malam menyentuh wajahnya, dan di rumah seberang jalan dia melihat ada seorang lelaki tua sedang menyapu halaman meskipun malam telah larut. Di situ Ardi merasa sangat heran. Kemudian dia mendekati bapak tersebut dan bertanya, "Pak, kenapa masih menyapu malam-malam begini?" Lelaki tua itu hanya tersenyum. Kemudian dia menjawab, "Karena besok pagi aku ingin melihat halaman yang bersih." Ardi terdiam, dan itu merupakan jawaban sederhana yang terasa begitu dalam. Lelaki tua itu kemudian berkata, "Kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan hari ini sampai lupa bahwa masih ada hari esok." Lebih dari yang kau teman Radua, Ardi menundukkan kepala dan dia kembali melihat kertas ujiannya. Untuk pertama kalinya malam itu, dia tidak melihat kegagalan sebagai akhir. Tapi dia melihat kegagalan itu sebagai perjalanannya, teman Radua. Ardi mengambil pena dan selembar kertas baru. Kemudian di bagian atas kertas dia menulis, "Aku akan mencoba sekali lagi." Malam semakin larut, namun di dalam hati Ardi sesuatu mulai tumbuh kembali, yaitu harapan. Dia sadar bahwa tidak semua perjuangan langsung menghasilkan keberhasilan. Ada kalanya seseorang harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya dia menemukan cara untuk berdiri lebih kuat lagi. Malam itu Ardi belajar satu hal penting, yaitu kegelapan tidak selalu berarti akhir. Terkadang kegelapan hanyalah waktu yang sedang mempersiapkan kita untuk melihat cahaya. Ardi menutup bukunya, mematikan lampu, lalu dia tersenyum kecil. Besok mungkin masih sulit, tetapi besok akan datang. Dan selama masih ada hari esok, selalu ada alasan untuk mencoba lagi. Namun harapan di dalam dirinya baru saja dimulai, dan dia berharap besok dia akan memulai baru segala sesuatu yang baru dengan lebih semangat lagi dari hari ini, hari yang dia jalani. Ya, dan itu
cerita-cerita pendek seperti itu memang ada makna yang bisa kita ambil ya dari cerita-cerita tersebut, yang bisa kita jadikan motivasi, pesan moral untuk kita ya. Jadi rupanya si Ardi ini apa namanya, dia selalu apa berpikiran bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa begitu. Dia selalu gagal dan membuat dia apa ya, seolah-olah ingin pasrah ya, karena dia selalu gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk ketiga kalinya ya. Dan setiap dia menatap hasil ujian yang tergeletak di meja, dia selalu kecewa dengan hasil tersebut. Nah, bapak tua atau laki tua yang menyapu di depan rumahnya itu menjadi motivasi buat dia bahwa dia pengen membuat sesuatu itu lebih awal. Artinya dia tidak ingin besok itu dia melihat halaman rumahnya kotor. Dia ingin melihat semuanya sudah bersih, sudah beres. Nah, di situ Ardi berpikir bahwa kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia tidak menumbuhkan semangat itu pada dirinya untuk bisa mencoba dan mencoba lagi belajar supaya dia bisa terbebas dari yang namanya kegagalan teman kedua ya. Nah, itu tadi makanya pesan moral yang bisa kita ambil adalah kegelapan tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Terkadang kegelapan itu hanyalah waktu yang sedang mempersiapkan kita untuk melihat cahaya teman kedua. Keren ya. Beneran teman kedua lainnya punya pemikiran juga seperti ini ya, supaya tidak mudah menyerah dengan sesuatu yang bisa membuat kamu itu sukses ya.

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pradua. Kita baru saja tadi mengikuti cerpen atau cerita pendek ya, cerpen yang menginspirasi ya. Ada beberapa cerita yang saya bagikan tadi untuk teman Pradua ya. Dan sudah pukul 23 lebih 5 menit, semakin larut aja ya. Kalau saya cuap-cuap terus nanti kasihan teman Praduanya mau tidur malah saya ribut ya. Tapi gak apa-apa, ini just music. Saya akan hanya menghadirkan lagu-lagu malam pengantar istirahat teman Pradua ya. Selamat malam sekali lagi, dan tentunya selamat mempersiapkan diri untuk beristirahat. Jangan lupa berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini ya, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa menjalani semua rutinitas kita di hari Minggu ini bersama keluarga tercinta pastinya ya. Nah, nanti besok bangun pagi doa yang sama bisa diucapkan kembali ya. Ya, selamat malam dan tentunya selamat beristirahat jika ingin beristirahat. Kalau belum, jangan lupa periksa pintu dan jendela, pastikan sudah terkunci dengan baik. Kemudian mungkin barang-barang di luar rumah yang perlu dibawa masuk, ya periksa pintu pagarnya atau pintu garasinya sudah terkunci dengan baik atau belum. Pastikan semuanya sudah aman, beres, dan pastinya selalu menggunakan pengaman. Artinya mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya adalah kecurian di mana-mana ya. Jadi kita juga harus pastikan aman semuanya, dan kita harus selalu siaga ya. Kalau bisa pasang alarm biar kalau ada yang enggak masuk atau ada yang mencoba untuk mengambil kendaraan atau barang apapun di rumah kamu, itu langsung berbunyi alarm di situ ya. Jadi bisa membangunkan para pemilik rumah ya. Oke, jangan lupa berdoa, minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa ya, diberikan perlindungan selama malam ini ya, karena akan beristirahat bersama keluarga ya, dan yang pastinya tetap semangat menjalani hari terus. Oke, semoga besok bisa bangun dengan wajah yang cerah, suasana hati yang gembira, sehingga bisa menyambut hari esok dengan penuh sukacita pastinya. Saya hadirkan lagu-lagu hiburan malam tentunya di Jazz Music.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: kecapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

teman berdua dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96.7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman berdua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Turn on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
6: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
5: Kak, bilnya dong.
7: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
5: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
7: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Ika hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Ya, senang sekali kak kembali hadir menemani kamu semuanya di pagi hari yang cukup cerah ini teman Pro2. Ya, hari Senin ya, kayaknya mungkin sebagian besar dari kamu agak sedikit malas ya untuk menyebut hari Senin ini, karena memang di dua hari terakhir kemarin, hari Sabtu dan Minggu, kita full weekend ya, liburan gitu istilahnya ya. Tapi sekarang teman berdua harus kembali lagi ke realita ya. Pokoknya kita doakan semoga segala aktivitas teman berdua di hari Senin ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Pokoknya pesan Eka buat teman berdua semuanya, jangan jadikan hari Senin ini sebagai momok yang menakutkan ya. Pokoknya yang belum bangun silakan kamu bisa bangun, persiapkan diri kamu sebelum kamu berangkat kerja, ke sekolah, ke kampus, atau kemanapun itu kamu pergi temu berdua, supaya tidak bermacet-macetan di jalan. Alangkah lebih baik kita berangkat terlebih dahulu di pagi hari ya, daripada nanti agak siangan dikit kamu udah kena macet teman Pro2 ya. Oke teman Pro2, di pagi hari ini sampai jam 11 siang nanti Eka hadir dengan deretan lagu-lagu yang Eka pilih untuk teman Pro2 semuanya, untuk menemani kamu dari pagi sampai dengan siang nanti.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
0: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
7: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Kayak tahu berdua kalau ngomongin soal hari Senin ya. Gak heran kalau misalnya hari Senin itu banyak yang mager ya. Bayangin aja 2 hari yang lalu kamu masih bebas bangun siang gitu, tapi kamu harus kembali bangun ketika alarm berbunyi gitu ya. Pokoknya gini tuh ngobrol dua, pokoknya biar kamu gak malas, begitu alarm kamu bunyi tuh kamu langsung bangun, jangan ditunda-tunda lagi ya. Jangan terlalu sering menekan tombol snooze ya, karena semakin lama rebahan itu makin susah buat beraktivitas ya. Kamu bisa awali pagi hari ini dengan dengerin lagu favorit kamu di radio Perdua Sono. Kamu bisa nikmati sarapan juga ya, atau sekedar menikmati suasana pagi sebelum kebisingan-kebisingan itu mulai ya teman Perdua, karena pagi itu adalah suasana terbaik gitu ya, yang enak buat dinikmati ya. Kalau mood kamu bagus di pagi hari, maka mood kamu seharian pun juga akan ikut bagus juga ya. Pokoknya di hari, di awal hari ini, apa ya, hari pertama di awal pekan ini ya, kamu gak perlu langsung memikirkan semua pekerjaan itu dalam satu minggu ya. Cukup tentukan beberapa hal saja yang harus kamu selesaikan hari ini ya. Jadi jangan langsung mikirin kayaknya aku bakal ngejain ini selama sepekan gitu ya. Pokoknya pelan-pelan aja teman Perdua ya. Dan kalau sempat teman Perdua, jangan lupa bergerak ya. Kamu bisa stretching ringan, jalan sebentar, atau sekedar menggerakkan tubuh, itu bisa membantu membuat kita lebih siap beraktivitas ya. Dan yang terakhir, jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Kalau pagi ini belum sepenuhnya semangat, ya gak apa-apa juga gitu ya. Wajar, semua orang juga pasti akan ngerasa hal yang sama. Yang penting tetap mulai dan lakukan sedikit demi sedikit teman Perdua.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh.

masih ditemani sama Eka di Spada. Selamat pagi teman perdua ya. Eka mau ngingetin buat teman perdua semuanya, kalau sempat waktunya kamu bisa olahraga dulu ya teman perdua, karena olahraga tuh bisa meningkatkan energi. Jadi kamu tuh akan terasa lebih siap gitu menjalani aktivitas di hari Senin ini ya. Terus kalau hari Senin itu kan biasanya membutuhkan fokus dan juga konsentrasi ya. Jadi olahraga ini cocok banget dilakukan sebelum belajar ataupun bekerja, karena bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi ya. Olahraga pun juga bisa memperbaiki suasana hati, karena aktivitas fisik itu bisa membantu mengurangi rasa stres dan bikin mood lebih positif ya. Terus kemudian bisa menjaga kesehatan jantung ya. Olahraga rutin itu bisa mendukung kebugaran dari kardiovaskular ya, kemudian meningkatkan kebugaran dan juga kekuatan tubuh, terutama jika dilakukan secara konsisten, mendukung kualitas tidur ya, dan membantu melawan rasa malas di pagi hari ya. Kalau misalnya kamu ngantuk-ngantuk nih di pagi hari ini, rasanya kayak malas banget gitu ya, mungkin kamu bisa sedikit menggerakkan tubuhmu, berolahraga ya, supaya kamu bisa terjaga, bisa lebih fokus, konsentrasi, moodnya bagus ya, dan menghilangkan rasa malas. Ya memang agak susah sih dilakukan ya teman berdua, apalagi di pagi hari tuh kayaknya saat-saat yang sangat genting sekali gitu ya, semua serba terburu-buru ya. Maka dari itu kalau kamu bangunnya lebih cepat, kamu masih punya banyak waktu untuk melakukannya ya. Tapi kalau misalnya hari ini, pagi ini kamu belum bisa melakukan olahraga, sebagai gantinya mungkin nanti sore juga bisa teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Buat kamu teman pro juga yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat di mana kamu akan berkegiatan di hari ini, hati-hati di jalan ya teman pro juga. Kami ingatkan selalu waspada di jalan, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru hanya karena takut terlambat. Lebih baik berangkat sedikit lebih awal lah ya, daripada kamu nanti-nanti berangkatnya akhirnya terburu-buru ya. Dan buat yang mengendarai sepeda motor, jangan lupa kenakan helm, pastikan perlengkapan berkendara sudah aman ya. Untuk yang bawa mobil, selalu gunakan sabuk pengaman dan tetap jaga jarak dengan kendaraan di depan. Dan yang paling penting, jangan pakai ponsel saat berkendara ya, karena memang ada pesan yang harus dibalas. Tapi kalau misalnya memang beneran ada, kamu bisa menepi dulu ke tempat yang aman baru dibalas ya. Jadi tetap fokus, jangan terpancing emosi di jalan, pokoknya saling menghargai sesama pengguna jalan ya. Semoga perjalanan pagi hari ini aman dan juga menyenangkan, menenangkan juga sampai ke

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Kalau ngomongin soal hari Senin ya teman Prodia, kita gak jauh-jauh dari target mingguan ya. Begitu masuk ke hari Senin pagi, kita udah dipusingkan kira-kira satu minggu ini bakal kita isi hal-hal apa gitu ya. Yang jelas isilah dengan hal-hal yang positif ya teman Prodia. Gak perlu target yang terlalu besar, cukup sesuatu yang sederhana aja ya. Misalnya minggu ini kamu bakalan lebih rajin berolahraga gitu ya, pengen menyelesaikan tugas yang tertunda, datang tepat waktu, gak telat ya, lebih hemat misalnya, baca satu buku atau meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga ya. Pilih satu target lalu usahakan benar-benar mewujudkannya ya, karena terkadang kita tuh terlalu sibuk memikirkan banyak hal sekaligus sampai lupa bahwa satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten itu juga bisa membawa perubahan yang besar. Kira-kira teman Prodia udah punya target yang pengen kamu capai di minggu ini? Kalau ada, coba pikirkan sekarang ya. Kamu boleh catat target kamu itu di tulisan di handphone kamu ya, biar gak lupa ya. Dan di saat minggu nanti, coba tanyakan sama diri kamu sendiri, apakah target yang udah kamu buat hari Senin itu sudah berhasil dicapai ataukah belum. Kalau berhasil, apresiasi diri sendiri. Kalau belum ya jangan menyerah, karena kita masih bisa mencoba lagi.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: mati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maafnya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Selamat pagi teman pro 2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

masih hadir di ruang dengar kamu RRI produser dan teman terbaik kamu ya. Masih dalam suasana hari Senin teman perdua. Pokoknya di hari Senin ini kita awali perjalanan kita dengan doa ya. Semoga apa yang kita usahakan hari ini berhasil. Kalaupun mungkin hari kamu tidak selalu sempurna di hari ini, itu gak apa-apa banget teman perdua ya. Kalau kamu masih terasa malas, masih terasa kayaknya kok hari Senin bikin aku agak sedikit malas-malasan gitu ya, itu sebenarnya wajar ya, mengingat dua hari kemarin kan teman perdua bisa bangun siang, bisa melakukan aktivitas sesuka kamu gitu ya, tapi sekarang udah gak lagi gitu ya. Apalagi yang para pekerja, para pelajar ya kan, itu udah pasti hari Senin itu jadi hari yang lumayan crowded banget untuk dijalani ya. Tapi kalau kita melaluinya dengan doa, pasti akan berhasil dan pasti akan bisa kita lewati seberapapun sulit tantangan yang akan ada di hari Senin ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Ya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum didiagnosis. Ya, jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih dari 600 ribu kasus dan angka itu belum sebenarnya. Ya, dalam kesempatan ini Kemenkes menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2. Adapun targetnya sebanyak 500% terutama di daerah Jawa Tengah Tomopro 2 ya. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kabupaten Banyumas ini menyasar masyarakat Purwokerto dan wilayah sekitarnya. Dan untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dante menambahkan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahunnya. Karena itu pemerintah bersama BPJS Kesehatan akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat lebih mudah mengakses pengobatan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: 9,7 FM Tema Pro 2 masih bersama Eka di Spada. Selamat pagi Tema Pro 2 ya. Eka mau menghimbau buat Tema Pro 2 semuanya untuk selalu jaga kesehatan ya Tema Pro 2, karena Eka barusan baca artikel itu bahwa kasus hipertensi ya itu meningkat Tema Pro 2 ya. Berdasarkan cek kesehatan gratis 2026 itu ditemukan hampir 1 juta kasus baru hipertensi ya. Kementerian Kesehatan menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis 2026. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat ya. Selain itu, Kemenkes juga mencatat dari 1,3 juta peserta berstatus prehipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 247 ribu orang yang kini telah mengalami hipertensi. Kondisi serupa juga terjadi pada penyakit diabetes ya. Kemenkes mencatat dari 8,3 juta peserta yang diperiksa kembali, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes ya. Sementara 16 ribu peserta pre-diabetes berkembang menjadi diabetes ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan temuan tersebut menjadi bukti bahwa pemeriksaan kesehatan itu perlu dilakukan secara rutin setiap tahun ya, meski seseorang merasa sehat ya. Menurut Budi, sebagian besar penyakit tidak menular seperti hipertensi dan juga diabetes tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu pemeriksaan berkala sangat penting untuk mendeteksi penyakit maupun faktor resiko sebelum berkembang menjadi komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Semaria Endang Sumiwi menegaskan bahwa kondisi kesehatan seorang yang bersifat dinamis ya. Hasil pemeriksaan yang baik pada tahun sebelumnya tidak menjamin seorang tetap bebas dari penyakit pada tahun berikutnya ya. Meski demikian, program CKG atau cek kesehatan gratis ini juga menunjukkan hasil positif dalam pengendalian penyakit. Dari 2,4 juta penderita hipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 1,1 juta orang berhasil mengendalikan tekanan darahnya hingga kembali ke batas normal ya. Waduh, teman Pro 2, mumpung kamu masih muda ya, tolong jaga kesehatan kamu ya. Pokoknya kalau minum kopi itu jangan banyak-banyak ya. Kendalikan emosi kamu juga. Terus jangan minum yang manis-manis terus gitu ya, supaya kesehatan kita itu bisa terjaga. Ya seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan itu kan adalah investasi terbesar dalam kehidupan ya. Jadi perlu hati-hati, dijaga dengan baik supaya kamu sehat di kemudian hari.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
5: A few moments later.
3: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: kayak aku.
1: Mantap.
0: Bukan sulap, bukan sihir, gak disangka.
2: Baik, mau berdua kasus batuk, pilek, dan demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Saat musim kemarau, nah keluhan ini disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat ya. Virus tersebut meliputi ada influenza, kemudian ada RSV, COVID-19 dengan aktivitas yang lebih rendah. Dan gejalanya meliputi seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga tubuh lemas ya. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurikana Hafiza mengatakan peningkatan kasus ini dipengaruhi karena perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat ya. Kontak di sekolah maupun perkantoran menurutnya mempercepat penyebaran virus pernapasan temu produa ya. Daya tahan tubuh pun juga bisa menurun ya, karena kurangnya istirahat, stres ya, serta pola makan yang kurang baik juga ikut meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan ya. Dan dokter Suci juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau ini, teman berdua ya. Apalagi nih, Sorong ini udah lama sekali tidak hujan ya, cuacanya sangat panas sekali, teman berdua. Dan ini adalah cuaca yang cukup kadang-kadang bikin radang tenggorokan ya, temu produa. Jadi kalau bisa minum air sebanyak-banyaknya, hidrasi tubuh kamu dengan air sebanyak-banyaknya supaya kamu terhindar dari berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, pilek, dan lain sebagainya, temu produa.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.